0: bulan dan bintang gak akan pernah mungkin bisa bersatu. Dan aku yakin hanya cinta yang bisa menyatukan kita.
1: Akulah mataharimu. Akulah cintamu.

105.5 FM Radio Keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Seperti biasa ya, di sudah memasuki jam 7 gitu ya maksudnya ya Bunda di pagi hari ini. Waduh, masih dingin ya Ayah Bunda Malang ini, tapi harus tetap semangat, akan ditemani Ume selama 3 jam ke depan Ayah Bunda tentunya di program Inspirasi Pagi dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau pastinya ya. Jadi buat Ayah Bunda, jangan diganti channelnya ya, tetap bersama Umay di 104.5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Satu lagu untuk membuka di Inspirasi Pagi hari ini dari Niji berjudul Hapus Aku.

0: 掩盖地理。
1: Hanya ada di 104,5 Radio Mas Event.

0: dari Wings Food.
1: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Aduh, seperti biasa ya Bunda, di pagi hari ini sangat dingin gitu ya. Kayaknya dinginan di luar daripada di ruangan ini gitu ya, Ayah Bunda. Samakah Ayah Bunda sama dinginnya gitu ya? Kalau misalkan Ayah Bunda ini suka Malang yang dingin atau yang hangat gitu ya, atau mungkin yang panas gitu ya Ayah Bunda. Kalau Umay sih suka yang dingin gitu ya Ayah Bunda di pagi hari ini, apalagi gitu ya, meskipun menggigil gitu ya, tapi itu masih menurut Umay itu masih wajar daripada yang panas banget gitu gak sih Ayah Bunda. Nah, untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini, kira-kira Ayah Bunda mau diputar lagu apa gitu ya. Dan gak terasa sekarang sudah hari Jumat gitu ya. Tetap semangat Ayah Bunda, karena Umay lihat di kalender ini ya, di bulan Juli ini gak ada tanggal merah kecuali hari Minggu gitu ya Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda harus tetap semangat gitu ya. Jadi untuk menyemangati aktivitas saya Bunda, mau diputar lagu apa? Boleh langsung ya gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah resmi menerapkan solar dengan spesifikasi biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Sejumlah SPBU yang mulai menyalurkan B50 memastikan harga jual kepada konsumen masih tetap sama dan belum mengalami penyesuaian dari bisolar sebelumnya yaitu B40. Marzuki selaku pengawas SPBU 34.000 di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan mengatakan sampai saat ini belum ada perubahan harga untuk biosolar meski diimplementasi B50 sudah dimulai. Gunung Semeru hingga Kamis 2 Juli 2026 masih berstatus level 3 atau siaga dengan aktivitas erupsi yang tergolong tinggi. Berdasarkan pemantauan pos pengamatan Gunung Semeru, letusan masih terjadi puluhan kali setiap hari, disertai semburan abu vulkanik sekitar 200-300 meter yang mengarah ke barat dan barat daya menuju wilayah Malang. Aktivitas erupsi tertinggi tercatat pada 28 Juni dengan 60 kali letusan dalam 24 jam. Karena kondisi tersebut, jalur pendakian ke puncak Semeru masih tertutup hingga waktu yang belum ditentukan. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Мазе-ФМ.
1: Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EB Mas FM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang, lalu pesan tiketmu dengan kode EB Mas FM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Derek, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Ayah bunda, khususnya untuk warga Malang dan sekitarnya gitu ya, mau bikin paspor tapi gak ada waktu buat antri pas hari kerja. Tenang ayah bunda, kantor imigrasi Malang punya solusinya. Yuk datang ke Pasporia, paspor minggu ceria. Catat tanggalnya ya ayah bunda, di hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026 mulai jam 7 sampai 9 pagi di halaman Perpustakaan Umum Kota Malang. Ingat ya ayah bunda, kuota terbatas hanya untuk 50 orang saja. Khusus buat paspor baru dan penggantian paspor elektronik yang halamannya udah penuh atau habis masa berlaku. Jadi langsung aja amankan kuota kamu dengan mendaftar lewat aplikasi M-Paspor. Jangan lupa bawa dokumen persyaratan asli beserta fotokopi. Dan hindari memakai baju atau jilbab warna putih ya. Paspor ya, wujud nyata imigrasi untuk rakyat.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap lu gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi ya kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya, bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu yang melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM malam.

0: Ayah Bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, artinya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, nah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

Kabar gembira bagi warga Kota Malang dan sekitarnya ya, ayah bunda yang ingin mengurus paspor di luar hari kerja, kantor imigrasi Malang menghadirkan layanan paspor ya. Paspor Minggu Ceria yang diselenggarakan pada hari Minggu 5 Juli 2026 mulai pukul 7 sampai 9 pagi di halaman Perpustakaan Umum Kota Malang. Layanan ini khusus untuk pemohon paspor, permohonan paspor baru dan penggantian paspor habis berlaku atau halaman penuh. Kota yang disediakan terbatas ayah bunda hanya untuk 50 pemohon dan pendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Diimbau untuk membawa dokumen persyaratan asli beserta fotokopinya ya ayah bunda, serta tidak mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih. Demikian informasi layanan publik untuk Anda semua ayah bunda. Selamat melanjutkan aktivitas. Paspor ya, wujud nyata imigrasi untuk rakyat.

0: Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ayah bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Raden Panji Suroso, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tepatnya di Jalan Raden Panji Suroso arah selatan. Kondisi lalu lintas terlihat ramai, volume kendaraan cukup tinggi sehingga ayah bunda diimbau untuk tetap menjaga jarak aman dan berkendara dengan hati-hati. Beralih ke titik kedua di Jalan Ahmad Yani nomor 19, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tepatnya di Jalan Ahmad Yani arah utara. Ini ayah bunda, kondisi lalu lintas juga terpantau ramai yang dinominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ayo bunda, bagi yang akan melintas di kedua ruas jalan tersebut, tetap utamakan keselamatan dan sesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi lalu lintas di sekitar gitu ya. Demikian informasi lalu lintas di pagi hari ini. Semoga perjalanan ayo bunda lancar, aman, dan sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Umay mau nanya nih Ayah Bunda, sesuai dengan yang Umay share gitu ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya. Dan ini tepat sekali gitu ya di hari Jumat Ayah Bunda. Dan yang artinya bentar lagi kita akan memasuki weekend gitu ya. Apa sekarang juga termasuk weekend gak sih Ayah Bunda? Dan itu kayaknya cocok ya buat Ayah Bunda ini yang banyak waktu luang. Nah, Umay mau nanya ini, kalau misalkan Ayah Bunda ini punya waktu luang gitu ya, Ayah Bunda ini suka nonton di bioskop atau biasanya kalau misalkan punya waktu luang itu kan scroll sosial media atau mungkin nonton gitu ya Ayah Bunda. Nah, Umay mau nanya nih Ayah Bunda, apalagi sekarang juga banyak gitu ya drama Cina dan drakor yang sedang hype gitu ya. Nah, Umay nanya nih, kalau misalkan Ayah Bunda lagi nonton, Ayah Bunda ini suka nonton di rumah atau di bioskop? Langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM atau Instagram Radio Mas FM Malang.

0: Mas FM. Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan dan berkarakter. Waktu pertama
1: kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Lagu dari Vega Tosayomina berjudul Saat Kau Pergi. Ini Umay putarkan spesial untuk Bunda Lia. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu gitu ya. Dan Umay tadi nanya gitu ya, kalau misalkan ayah bunda ini nonton gitu ya, ayah bunda ini suka di apa namanya, di bioskop atau mungkin di rumah aja? Ini kata Bunda Lia ini suka di bioskop. Tapi tergantung sih Kak Umay ya, kalau misalkan emang maunya di bioskop, di bioskop. Tapi kalau misalkan untuk me time, enaknya di rumah gitu ya, karena gak terlalu ramai gitu ya. Iya sih, benar ya. Kalau misalkan Umay sih tergantung betul-betulnya ya. Kadang Umay ini kalau misalkan di bioskop ini males gitu ya buat jalannya gitu ya, dan mungkin antrinya gitu ya. Apalagi ada beberapa film yang bestseller gitu ya ayah bunda. Jadi kayaknya kalau misalkan Umay ini lebih prefer di rumah gitu ya. Kalau misalkan di bioskop ini cuma acara-acara tertentu gitu ya. Dan fun fact-nya, ayah bunda Umay ini terakhir nonton bioskop ini saat masa sekolah dulu gitu ya. Sampai sekarang masih belum melihat bioskop lagi gitu ya. Tapi enaknya kayak langganan salah satu aplikasi gitu ya, di situ udah bisa deh free sampai kapan aja gitu ya, bisa nonton film yang kita suka. Benar nggak sih ayah bunda atau mungkin Bunda Lia ini? Iya sih, kalau misalkan nonton, ada beberapa ya orang yang harus nonton ke bioskop, ada beberapa yang di rumah aja, atau mungkin dua-duanya kayak Bunda Lia. Kalau misalkan ayah bunda gimana nih?

dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Sunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah bunda sedang mencari outfit batik yang unik untuk kegiatan sekolah, lomba, pesta, pentas seni, atau kebutuhan menjadi MC. Saatnya berkunjung ke Hamparan Litik. Produsen kain dan outer jemputan, batik kuas, serta ekoprint khas Malang. Di Hamparan Litik, ayah bunda bisa menyewa outer batik, jemputan, cibori, maupun ekoprint untuk berbagai kebutuhan penampilan. Cocok digunakan saat lomba, acara sekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, Hamparan Litik juga menyediakan workshop kreatif yang bisa diikuti secara kelompok maupun privat. Workshop dapat dilakukan di lokasi Hamparan Litik atau tim Hamparan Litik siap datang ke sekolah maupun rumah ayah bunda sesuai reservasi. Untuk kebutuhan seragam komunitas, sekolah maupun organisasi, Hamparan Litik juga menerima pesanan kaos, kemeja dan outer dengan desain yang meriah dan berkarakter. Bahkan Hamparan Litik juga membuka kesempatan magang bagi siswa SMK dan mahasiswa yang ingin belajar serta menambah pengalaman. Ayah bunda dapat mengunjungi Hamparan Litik di Jalan MT Haryono Gang 6 nomor 870 di Noyo Malang. Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi di 0813 5914 1080 atau bisa di Instagram di @hamparanlitik.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
3: Halo lembut,
2: ejeknya. Pong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
3: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
2: Pong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
3: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
2: Pong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Pong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Pong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
3: Bruk.
2: Pong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
3: Nah, itu tadi dongeng tentang Pong yang sombong.
2: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.

Sudah memasuki judul lagu gitu ya, Hayo Bunda, berjudul Luna, berjudul Selepas Kau Pergi. Ini menjadi lagu terakhir di Inspirasi Pagi hari ini. Terima kasih ya sudah menemani Umay dari jam 7 tadi sampai sekarang ya. Semoga informasi-informasi yang Umay sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada. Selalu dengarkan Radio Mas FM gitu ya Ayah Bunda, terutama di program Inspirasi Pagi di hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi. Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Oke, dan yang terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas ya di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
2: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Cilek Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini, saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
1: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Anda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
6: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 Mas FM di On Ears.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Utang kita itu dalam kategori nggak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama, nggak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal penghasilan kita 5 juta gitu ya, tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja itu nggak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Selamat siang ya Ayah Bunda. Sekarang tanggal 3 Juli 2026. Sekarang ditemani oleh Lia ya di ruang nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Dan mungkin dari Ayah Bunda yang pengen request lagu, boleh ya WA aja ke 0811-3611-045. Atau DM lewat IG juga bisa ya Ayah Bunda di @radio Mas FM Malang.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan

0: Ujar bunga merah senang, batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar, ia tersenyum berseri.
1: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
0: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
2: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang teman sebangku saat sekolah. Coba deh ayah bunda ingat-ingat lagi ya. Dulu pasti ada satu teman yang duduk sebangku dan hampir setiap hari bikin kita itu ketawa. Ada aja tingkahnya, mulai dari saling pinjam penghapus, bisik-bisik waktu guru lagi nerangin, terus kayak makan gitu ya, ngumpet-ngumpet makan, sampai sama-sama kena tegur karena kebanyakan ngobrol. Dan Lia yakin nih, meskipun sekarang sudah bertahun-tahun berlalu ya, pasti masih ada aja cerita konyol yang kalau diingat-ingat itu bikin senyum sendiri. Nah, kalau ayah bunda, hal paling konyol apa sih yang pernah dilakukan bareng teman sebangku dulu? Boleh banget ya cerita ke Lia di WA di 0811 3611 045.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dari tadi kita sudah ngomongin tentang teman sebangku ya, Ayah Bunda. Teman sebangku dulu itu pasti pernah dong saling bantu. Nah, mulai dari minjam pulpen, penggaris, penghapus, sampai buku catatan ya, karena lupa mengerjakan PR. Jadi biasanya saling contek PR gitu ya, datangnya sengaja pagi buat nyontek PR. Dan lucunya ya, teman sebangku itu biasanya sudah hafal kebiasaan kita. Bahkan sebelum kita minta tolong, dia itu sudah tahu tuh apa yang mau dipinjam. Ayo ngaku, siapa sih dari Ayah Bunda yang dulu itu paling sering bilang, "Eh, pinjam pulpen bentar ya." Eh, taunya kita lupa, malah gak dibalikin dan hilang deh itu. Karena perintilan-perintilan ATK itu ya kayak pulpen, pensil, atau penghapus itu gampang banget hilang ya, Ayah Bunda. Kalau Ayah Bunda gimana nih? Boleh ya share ke Lia, apa sih tingkah laku konyol dari teman sebangku kita dulu? Boleh WA di 0811 3611 045.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Bunda harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di Ruang Nostalgia. Ngomongin soal hal konyol teman sebangku dulu ya, Ayah Bunda. Ini sudah ada pesan masuk dari Ayah Yoga di Karang Ploso. Kata Ayah Yoga, "Mbak Lia, dulu saya sama teman sebangku itu pernah tukeran baju olahraga sebelum pelajaran olahraga dimulai. Pas pulang baru sadar bajunya ketuker dan ukurannya beda." Waduh Ayah Yoga, untung ya ketukernya itu sama teman sendiri. Tapi kalau sama kelas sebelah itu pasti repot. Tapi ini pertanyaan dari Lia nih, kenapa ya kalian itu tukeran baju olahraga gitu ya? Padahal kan ukurannya beda. Mungkin ketuker kali ya. Oke, terima kasih ya Ayah Yoga sudah berbagi ceritanya. Oke, langsung aja Lia puterin lagu berikut special request dari Ayah Yoga.

0: semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dari tadi kita sudah ngobrolin tentang teman sebangku saat sekolah ya, Ayah Bunda. Dan memang teman sebangku itu punya peran yang cukup spesial. Kadang baru kenal di awal tahun ajaran itu, beberapa bulan kemudian itu ya, kita sudah seperti saudara sendiri. Saling curhat, saling bantu belajar, sampai saling menutupi ya kalau ada yang belum mengerjakan PR. Kadang kalau pas ulangan gitu saling contek. Nah, Ayah Bunda masih ingat gak sih nama teman sebangku yang paling berkesan? Mungkin dari SD, SMP, atau SMA gitu ya. Boleh dong ceritain ke Lia di WA di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya, Ayah Bunda, di @radio Mas FM Malang.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Bunda, gimana nih? Sudah punya rencana liburan ke luar negeri, tapi ayah Bunda belum sempat bikin paspor karena sibuk kerja di hari biasa. Tenang ya ayah Bunda, kantor imigrasi Malang punya solusi yang pas banget buat ayah Bunda. Yuk datang aja ke paspor ya, paspor Minggu Ceria. Dan catat tanggal dan tempatnya ya ayah Bunda, di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 di jam 7 sampai jam 9 pagi. Lokasinya ada di halaman Perpustakaan Umum Kota Malang. Ingat ya ayah Bunda, kuotanya itu terbatas hanya untuk 50 orang pertama. Layanan ini khusus untuk pembuatan paspor baru dan penggantian paspor elektronik yang halamannya sudah penuh atau habis masa berlakunya. Jadi tunggu apa lagi nih ayah Bunda? Langsung amankan kuota ayah Bunda sekarang juga dengan mendaftar lewat aplikasi M-Paspor. Jadi nanti pas hari H, jangan lupa bawa dokumen persyaratan asli ya ayah Bunda beserta fotokopiannya. Dan ada satu tips penting nih ayah Bunda, hindari memakai baju atau jilbab yang berwarna putih ya, supaya foto paspornya itu nanti terlihat maksimal. Paspor ya, wujud nyata imigrasi untuk rakyat.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal ya, kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif satu aja. Ya, saat kita lihat ke cermin, aduh, kok gue goblok banget sih tadi, gitu kan ya? Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi, cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap lu gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah think atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini, sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, Kak Omeng. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda di ruang nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Nah, Lia mau ngingetin lagi nih ayah bunda, kalau besok akan ada kegiatan Master of Ceremony Kids Competition untuk anak usia 7 hingga 12 tahun. Acara ini diselenggarakan oleh Mas FM bersama Asen Hotel and Cafe. Nah, acaranya ini akan dilaksanakan di Hotel Asen ya ayah bunda. Dan cukup dengan HTM Rp50.000, benefit yang bisa didapatkan oleh seluruh peserta adalah e-sertifikat snack box serta voucher diskon F&B. Dan untuk hadiah pemenangnya nih ayah bunda, juara pertama akan mendapatkan voucher menginap di Asen Hotel and Cafe, juara kedua akan mendapatkan voucher ala kart Jin-Jin Value sebesar Rp300.000 termasuk free swimming pool access, dan untuk juara ketiga akan mendapatkan voucher breakfast by pool untuk 2 orang termasuk free swimming pool access. Dan untuk pendaftaran ya ayah bunda, karena sudah besok banget nih acaranya, langsung aja ayah bunda WA Kak Umay sekarang ya di 0823-3087-8585. Lia ulangi ya ayah bunda, 0823-3087-8585.

Bunda harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus Ayah Bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, Ayah Bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika Ayah Bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah Ayah Bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang Ayah Bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila Ayah Bunda punya aset sewa properti, Ayah Bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, Ayah Bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ini tadi kan kita sudah membicarakan tentang hal konyol teman sebangku saat kita sekolah dulu ya Ayah Bunda. Ini sudah ada pesan masuk lagi nih Ayah Bunda. Ada dari Bunda Anggi di Tlogomas. Kata Bunda Anggi ya, Mbak Lia, dulu saya ingat banget teman sebangku saya itu namanya Rani. Kita sama-sama pernah lupa membawa buku matematika. Akhirnya kami berbagi satu buku dan duduk mepet sepanjang pelajaran. Sampai sekarang kalau ketemu masih sering mengingat kejadian itu sambil tertawa. Wah Bunda Anggi, ternyata kejadian sederhana seperti itu ya justru yang paling membekas ya Bunda Anggi. Dan terima kasih ya Bunda Anggi atas ceritanya, sudah berbagi cerita dengan Lia bersama Ayah Bunda semuanya di sini. Oke, dan langsung aja Lia putarkan lagu berikut ini ya, special request dari Bunda Anggi.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan kalau dipikir-pikir ya ayah bunda, teman sebangku itu bukan cuma teman belajar. Mereka itu sudah menjadi bagian dari cerita masa sekolah yang paling berkesan. Karena dari bangku yang sama ya, kita itu belajar berbagi, bekerja sama, saling membantu, bahkan menciptakan kenangan-kenangan lucu yang sampai sekarang itu masih sering diceritakan saat reuni. Jadi Lia dulu itu pernah ya saat sekolah, kemudian guru itu sedang menerangkan Lia itu makan ya. Akhirnya Lia itu kena tegur. Jadi Lia itu disetrap gitu ya bahasa Jawanya di depan kelas karena makan saat jam pelajaran. Nah kalau ayah bunda gimana nih? Punya cerita konyol apa sih bareng teman sebangku? Boleh ya share ke Lia di 0811 3611 045.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sekarang sudah semakin mendekati ke arah jam 4 sore ya Ayah Bunda. Tapi jangan kemana-mana ya Ayah Bunda, tetap stay tune di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Karena Lia masih bakal menemani Ayah Bunda sampai jam ruang nostalgia berakhir. Selain mendengarkan dari radio analog ya, Ayah Bunda itu juga bisa mendengarkan melalui streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 104,5 Mas FM dan selalu di Mas FM.

Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Hai Bunda, mohon maaf ya, sekarang sudah saatnya Lia harus pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda semuanya. Mohon maaf kalau apabila ada pesan-pesan dari Ayah Bunda mungkin yang belum sempat Lia baca atau Lia sapa ya di hari ini. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah berbagi cerita tentang teman sebangku dan berbagi tingkah konyol semasa sekolah. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung melalui radio analog maupun streaming di masfm.id dan melalui aplikasi On Ears. Terima kasih juga untuk semua cerita seru yang sudah masuk di sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya dari Lia. Dan Lia pamit undur diri, sehat selalu, bahagia selalu, dan happy weekend.

104,5 Mas FM Radio keluar ke Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Ayah Bunda ditemani Daniel di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Buat Ayah Bunda yang mau request lagu-lagu tahun 90-an ataupun kirim gabungannya, bisa langsung aja lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana untuk Ayah Bunda semuanya dan selalu di Mas FM.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
5: Halo ayah bunda, kita dari
6: Jangan lupa dengerin terus
5: 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

Ayah bunda, hari ini tuh Malang dingin banget gak sih ya? Apalagi kalau misalkan Daniel lihat gitu semalam atau mungkin sampai tadi pagi jam 5, jam 6-an, itu suhunya masih ada di 19 derajat Celcius. Wow, ini tuh kira-kira kenapa nih ayah bunda, ada yang tahu gak? Apakah karena memang ini memasuki musim apa gitu atau gimana nih ayah bunda? Dan boleh dong diceritain ayah bunda kira-kira semalam gimana nih tidurnya? Apakah nyenyak? Apakah nyaman gitu ya? Karena kan dingin dan mungkin perlu dilakukan adaptasi.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

Ayah Bunda masih ditemani Daniel tentunya di Radio Mas FM Malang ya. Dan memang betul sekali Ayah Bunda, kalau misalkan semalam tuh dingin banget. Dan ternyata hal ini tuh juga dipengaruhi oleh faktor adanya dekat dengan musim kemarau. Dan juga kalau misalkan di Malang tuh bilangnya bedinding gitu ya Ayah Bunda. Nah itu tuh musim bedinding ini Ayah Bunda yang mungkin membuat kita kayak ngerasa, wah dingin banget nih ya di hari-hari ini. Nggak kebayang ya Bunda kalau misalkan kita naik Gunung Bromo atau mungkin ke Paralayang atau ke daerah mana gitu yang lagi dingin-dinginnya. Wow, itu kayaknya makin mantep ya Bunda. Dan kalau misalkan kita bilang ini tuh musim maba yang deket sama mahasiswa-mahasiswa baru itu lagi daftar sampai masuk nanti di bulan Agustus atau September. Nah itu bakalan tetap terus dingin ya Bunda. Jadi gimana? Apakah dingin ini bikin Ayah Bunda semakin happy atau semakin lesu nih Ayah Bunda?

0: Mas FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, jaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Bunda, saya Agnes Syafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah bunda sedang mencari outfit batik yang unik untuk kegiatan sekolah, lomba, pentas seni, atau kebutuhan menjadi MC. Saatnya berkunjung ke Hamparan Rintik, produsen kain dan outer jemputan batik kualitas serta ekoprint khas Malang. Di Hamparan Rintik, ayah bunda bisa menyewa outer batik, jemputan, shibori, maupun ekoprint untuk berbagai kebutuhan penampilan. Cocok digunakan saat lomba, acara sekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, Hamparan Rintik juga menyediakan workshop kreatif yang bisa diikuti secara kelompok maupun privat. Workshop dapat dilakukan di lokasi Hamparan Rintik atau tim Hamparan Rintik siap datang ke sekolah maupun rumah ayah bunda sesuai dengan reservasi. Untuk kebutuhan seragam komunitas, sekolah, maupun organisasi, Hamparan Rintik juga menyediakan dan menerima pesanan kaos, kemeja, dan outer dengan desain yang menarik dan berkarakter. Bahkan Hamparan Rintik juga membuka kesempatan magang bagi siswa SMK dan mahasiswa yang ingin belajar serta menambah pengalaman. Ayah muda dapat mengunjungi Hamparan Rintik di Jalan MT Haryono, Gang 6, nomor 870, di Noyo, Kota Malang. Informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi 0813-591410 atau melalui Instagram @hamparanrintik.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears
0: Radio Mas FM.

Nah, kalau misalkan Daniel nih ya, yang pasti kalau dingin tuh kayaknya Daniel makin happy karena nggak perlu hidupin AC buat kita semakin pengen tambah dingin. Nah, tapi pertanyaan Daniel adalah kalau misalkan dingin-dingin gini di Kota Malang, enaknya ngapain nih Ayah Bunda? Karena kan pastinya Ayah Bunda ada kegiatan favorit nggak sih kalau misalkan lagi kerasa dingin gitu. Nah, boleh dong Ayah Bunda di-spill kegiatan apa yang Ayah Bunda lakukan ketika dingin-dingin gini gitu ya, ke WhatsApp kita ataupun ke Instagram kita. Dan selalu di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi OnEarth Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Nah, sudah ada satu jawaban Ayah Bunda yang ada di WhatsApp ini dari Bunda Lia Karangploso. Kak Daniel, aku sukanya masak bareng keluarga dan minum-minuman hangat ketika malam hari. Wow, ini nih yang mungkin juga Daniel suka. Kadang tuh ya kalau misalkan kerasa dingin, Daniel rasanya pengen keluar. Nggak di rumah Ayah Bunda ya. Tapi minumnya minum apa? Minum STMJ Ayah Bunda, susu telur madu jahe. Nah, ini benar-benar enak banget. Kita biasanya ke STMJ Bengawan. Atau Bengawan atau Begawan sih Ayah Bunda? Bengawan ya, Bengawan Solo. Ya, nah itu ditambah sama roti bakarnya. Beh, itu kayaknya mantap ketika dingin-dingin membuat menghangatkan badan. Kalau Ayah Bunda tim yang ngapain nih ketika dingin di rumah?
1: Oke, dan yang terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas ya di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
2: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.
3: Pesan untuk Ayah Bunda.
4: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap lu gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi ya kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kaum. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada Bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, dan ya bunda masih mendengarkan Daniel di sini tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti ya ya bunda ya. Nah, kalau misalkan kita bahas soal dingin-dingin gitu ya, tadi kan ada yang bilang enaknya minum-minuman hangat. Kalau misalkan Daniel juga sukanya ketika dingin itu Daniel biasanya selain masak, makan gitu ya, Daniel juga suka buat nonton film. Nah, ini nih kegiatan menarik yang bikin kita semakin happy, semakin nyaman ketika di sore atau mungkin malam hari. Nah, kalau ya bunda ngapain nih?

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
3: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
2: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
3: 1, 2, 3, 4, 7.
2: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
2: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
3: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
2: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
1: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: Halo lambat,
1: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
1: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
1: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Daniel masih bersama ayah bunda, tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti ya. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah bahas gitu ya, kegiatan apa yang dilakukan selain nonton film, kemudian juga makan-makan bareng, enaknya itu memang tidur gak sih ya bunda ya, kalau misalkan Malang tuh lagi dingin-dinginnya gitu. Karena jarang banget rasanya kita tidur tapi gak kepanasan di kota Malang kalau misalkan kita gak pakai AC ya bunda ya. Karena kadang tuh Malang tuh rasanya kalau lagi panas-panasnya panas banget. Kalau lagi sering hujan, wah ini nih yang juga kadang bikin kesel banget gak sih ayah bunda. Dan kenangan apa di Malang yang mungkin ayah bunda kenang waktu hujan atau mungkin waktu dingin gitu ya ayah bunda ya.

Radio Mas FM, tapi di luar kota. Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Waktu pertama kali.
2: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Nah, ya Bunda, kalau misalkan Daniel malam waktu lagi dingin-dinginnya, Daniel tuh kemarin sempet banget pengen ke Yunus, itu di daerah Batu, tempat STMJ juga roti bakar gitu ya. Tapi wah rame banget sehingga Daniel gak jadi, ayah bunda. Dan Daniel emang suka banget ke Batu kalau misalnya lagi dingin gitu ya, karena memang hawanya sejuk banget buat kita menikmati cuaca Malang yang lagi adem-ademnya, ditambah sama minuman-minuman hangat yang menemani kita di sore hingga malam harinya gitu ya. Karena memang itu menurut Daniel bisa buat kita lebih tenang, lebih nyaman di kota Malang tercinta ini, ayah bunda.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: Betty Wings Food. Would it
1: Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ya bunda gak kerasa ya, ini sudah mendekati jam 7 malam. Itu artinya Daniel harus pamit dulu dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih telah mendengarkan Daniel, dimanapun, kapanpun. Sampai jumpa di esok hari, dan selamat malam.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
3: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
2: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
3: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Dari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini nggak ada musik. Nggak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

dan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM
4: 104,5 selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan merupakan hal yang biasa terjadi ayah bunda. Dan kita sebagai orang tua harus sering memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Semakin sering anak melakukan kesalahan, maka semakin banyak anak menemukan hal-hal yang baru tentang dunia. Nah, maka dari itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung marahi mereka ya, ayo bunda. Hadapi dengan sabar dan juga beritahu anak secara perlahan.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
1: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
4: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh akar-akaran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya itu banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih Mbak.

0: Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Yes, for your endless happiness. With Mars FM, every day is a happy day.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi OnEarth Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: fall in love.
1: Bunda harus tahu. Tips parenting.
2: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
3: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
4: Males, Mam. Perutku sakit banget.
3: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
4: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
3: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears. Bertuah.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Aja nih ayah bunda, denger Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: 104,5 Mamas FM di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears
0: Radio Mas FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lindu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan Linustop.
5: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
4: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah, semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah, begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh, ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Ma. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak, kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Anda harus tahu. Tips parenting. Speech delay atau keterlambatan berbicara bisa saja terjadi kepada anak. Sejak dini, ayah bunda memang seharusnya melakukan stimulasi agar anak terhindar dari keterlambatan berbicara. Ajak si kecil mengobrol secara rutin perihal aktivitas sehari-hari atau mungkin kartun kesukaannya. Ajak juga ya bunda si kecil bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang anak suka. Dan juga kita harus memberikan sedikit tarian agar mereka merasa tertarik ayah bunda. Boleh juga dibacakan buku cerita yang dilengkapi gambar-gambar menarik supaya anak bisa melatih imajinasi dan juga menambah kosakata.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: ensiklopedia hari akhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pendengar, kembali berjumpa dalam rubrik ensiklopedia hari akhir. Kali ini masih kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tanda hari kiamat sugro yang sangat jelas. Pendengar yang budiman, pada edisi yang telah lalu kita sudah membahas mengenai satu atsar dari Azrah bin Qais dari Khalid bin Walid radhiyallahu an, di mana beliau berkata, seorang laki-laki berkata kepada Khalid, "Wahai Abu Sulaiman, bertakwalah karena fitnah benar-benar telah muncul." Maka Khalid menjawab, "Selama Umar bin Khattab masih hidup, tidak akan terjadi. Yang benar, fitnah itu akan muncul setelah masanya. Hendaknya seseorang memperhatikan seraya berpikir, apa nanti ada tempat yang terlindung dari terpaan fitnah dan kekejian tersebut? Nah, apabila nanti dia tidak menemukan tempat yang aman, maka hari-hari itulah sebagaimana yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-harj. Kita berlindung kepada Allah dari mendapati hari-hari yang seperti itu." Pendengar, asar tersebut disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dengan mengatakan bahwa asar ini diriwayatkan dari Ahmad dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Pendengar, dimanapun Anda berada, apa yang dikatakan oleh sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an ini serta situasi ketika ia mengucapkannya mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan al-harj adalah fitnah yang melanda seluruh pelosok negeri, lebih khusus negeri kaum muslimin. Besar kemungkinan sekarang ini kita tengah berada di awal gejala kemunculannya. Dengan memperhatikan apa yang terjadi di negeri-negeri saudara semuslim kita di luar sana, setidaknya hal ini dapat dibenarkan. Boleh jadi apa yang kaum muslimin alami sekarang semakin bertambah parah. Nauzubillah. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadah pada saat terjadi al-harj keutamaannya seperti orang yang hijrah kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, hadis ini menunjukkan betapa besarnya nilai satu ibadah pada situasi al-harj dengan menyamakannya bagaikan orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullah berkomentar bahwa maksud al-harj adalah fitnah dan peraharanya urusan manusia. Adapun keutamaan ibadah di dalamnya, karena pada umumnya banyak yang melupakan mengenai urusan yang satu ini. Mereka lalai, mereka sibuk dalam perkara fitnah. Sedangkan di sisi lain, hanya beberapa orang saja yang tekun menjalankannya. Pendengar, dari pembahasan ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil bersama, yaitu yang pertama, al-harj adalah sebuah situasi tidak menentu yang disertai dengan berbagai konflik dan banyaknya kedustaan serta kegamangan yang mengakibatkan terjadinya tragedi saling bunuh antar umat Islam. Penyulut tragedi ini lebih disebabkan oleh kepentingan pribadi yang bersifat materi. Oleh karenanya, orang-orang yang terlibat dalam situasi seperti ini tidak akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, bahkan sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Yang kedua, pendengar, dari penjelasan yang telah disebutkan bahwa situasi ini lebih mengarah pada kejadian di akhir zaman, yaitu ketika kerusakan terbesar tersebar di mana-mana dengan ditandai hilangnya nilai-nilai agama yang digantikan dengan sikap oportunis atau mengejar kepentingan. Selanjutnya yang ketiga, pendengar, termasuk tanda-tanda yang mengiringinya adalah hilangnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Di samping gaya hidup yang hedonis serta tiadanya ketenteraman di hati manusia. Hal ini ditunjukkan bahwa pada masa itu seseorang tidak dapat percaya begitu saja meskipun terhadap teman akrabnya. Fenomena ini setidaknya mengisyaratkan bahwa kegiatan memata-matai dan mencuri informasi merupakan kebiasaan yang berlaku umum yang terjadi di mana-mana. Di samping itu, tanda lain dan yang tidak kalah pentingnya adalah tersebarnya permusuhan antar sesama. Sampai-sampai seseorang dapat saling bunuh dengan tetangganya, seseorang dapat saling bunuh dengan keponakannya, bahkan seseorang dengan karib kerabatnya atau juga dengan keluarga terdekatnya sendiri akan saling bunuh-membunuh. Terakhir, dan yang paling utama adalah fenomena fitnah yang merata di semua penjuru negeri. Dan ini pun baru bisa dinyatakan sebagai awal permulaan al-harj apabila kekacauannya telah menjadi fenomena umum. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini pembahasan kita dalam rubrik ensiklopedia hari akhir. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, kita akan membahas tentang seputar adab imam dalam sholat berjamaah. Pendengar, seorang muslim yang baik akan berusaha untuk menyempurnakan setiap amalnya, karena hal itu sebagai bukti keimanannya, terlebih masalah yang berkaitan dengan sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling agung dalam Islam. Maka, sholat harus menjadi perhatian utamanya. Dapat dibayangkan bagaimana ketika imam bertakbir, terlihat para makmum bertakbir sambil mengangkat tangannya secara serempak

ketika imam mengucapkan amin, terdengar keserasian dalam mengikutinya. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan umat terlihat dari lurus dan rapatnya shaf salat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Hendaklah kalian luruskan shaf kalian, atau Allah akan memecah belah persatuan kalian." Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa tugas imam merupakan tugas keagamaan yang mulia yang telah diemban sendiri oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Khulafa Rasyidin setelah beliau SAW. Banyak hadis yang menerangkan tentang fadilah imam dalam sholat. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Tiga golongan di atas unggukan misik pada hari kiamat." Kemudian beliau menyebutkan di antara mereka ialah seseorang yang menjadi imam untuk satu kaum, sedangkan mereka, kaum tersebut, suka kepadanya. Pada hadis yang lain disebutkan bahwa dia memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Subhanallah. Akan tetapi pendengar, dalam hal ini kita berada di dua ujung pertentangan. Yang pertama, menjauhnya para penuntut ilmu dari tugas yang mulia ini tatkala tidak ada penghalang yang menghalanginya menjadi imam. Yang kedua, sangat disayangkan masjid pada masa sekarang ini telah sepi dari para imam yang soleh, yang berilmu dari kalangan penuntut ilmu dan pemiliknya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan, kebanyakan yang mengambil posisi ini dari golongan orang-orang awam dan orang-orang yang miskin ilmu. Semisal, dalam hal membaca Al-Fatihah saja tidak tepat, apalagi menjawab semua pertanyaan si penanya tentang sebuah hukum atau akhlak yang dirasa perlu untuk agama ataupun dunianya. Mereka tidaklah maju ke depan, kecuali dalam rangka mencari penghasilan dari jalannya dan dari pintunya. Secara tidak langsung, para imam seperti ini menjauhkan orang-orang yang semestinya layak menempati posisi yang penting ini. Hingga, sebagaimana yang terjadi di sebagian daerah, kaum muslimin sering kita temui, seorang imam masjid tidak memenuhi kriteria kelayakan dari syarat-syarat menjadi imam. Oleh karenanya, tidaklah aneh kita melihat ada di antara mereka yang mencukur jenggot, memanjangkan kumis, menjulurkan pakaiannya sampai ke lantai dengan sombong, atau memakai emas, merokok, mendengarkan musik, atau bermuamalah dengan riba, menipu dalam bermuamalah, memberi saham dalam hal yang haram, atau istrinya bertabaruj, atau membiarkan anak-anaknya tidak sholat, bahkan kadang-kadang sampai kepada perkara yang lebih parah dari apa yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya pendengar, kita akan menjelaskan mengenai siapa yang berhak menjadi imam dan beberapa adab berkaitan dengannya. Yang pertama, menimbang diri. Apakah dirinya layak menjadi imam untuk jamaah atau ada yang lebih afdol darinya? Penilaian ini tentu berdasarkan sudut pandang syariat. Di antara yang harus menjadi penilaiannya ialah, yang pertama, jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam ialah tuan rumah jika tuan rumah layak menjadi imam. Yang kedua, penguasa lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya. Maka tidaklah boleh maju menjadi imam kecuali atas izinnya. Begitu juga orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai imam yang disebut dengan imam rawatib. Selanjutnya yang ketiga, kefasihan dan kealiman dirinya. Maksudnya, jika ada yang lebih fasih dalam membacakan Al-Quran dan lebih alim, sebaliknya dia mendahulukan orang tersebut. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, "Yang berhak menjadi imam satu kaum ialah yang paling pandai membaca kitabullah. Jika mereka dalam bacaannya sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jika mereka dalam sunnahnya sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrahnya sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam." Dalam riwayat lain, umur. Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya, dalam riwayat lain di rumahnya, dan janganlah duduk di tempat duduknya kecuali seizinnya. Yang keempat, seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan, tiga golongan yang tidak terangkat sholat mereka lebih satu jengkal dari kepala mereka, yaitu seseorang menjadi imam satu kaum yang membencinya. Berkata Siddiq Hasan Khan rahimullah, zahir hadis yang menerangkan hal ini bahwa tidak ada perbedaan antara orang-orang yang membenci dari orang-orang yang mulia atau ahli ilmu atau yang lainnya.
Maka dengan adanya unsur kebencian dapat menjadi uzur bagi yang layak menjadi imam untuk meninggalkannya. Kebanyakan kebencian yang timbul terkhusus pada zaman sekarang ini berasal dari permasalahan duniawi. Jika ada di sana dalil yang menghususkan kebencian karena kebencian didasarkan karena Allah Azza wa Jalla, seperti seseorang membenci orang yang bergelimang maksiat atau melalaikan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, maka kebencian ini bagaikan kibrit ahmar atau korek api merah, yaitu ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat langka. Tidak ada hakikatnya kecuali pada bilangan tertentu dari hamba Allah Azza wa Jalla. Jika tidak ada dalil yang menghususkan kebencian tersebut, maka yang lebih utama bagi siapa yang mengetahui bahwa sekelompok orang membencinya tanpa sebab atau karena sebab agama agar tidak menjadi imam untuk mereka, pahala meninggalkannya lebih besar dari pahala melakukannya. Berkata Ahmad dan Ishaq, jika yang membencinya satu, dua atau tiga, maka tidak mengapa ia sholat bersama mereka hingga dibenci oleh kebanyakan kaum. Yang kedua, adab menjadi imam adalah seseorang yang menjadi imam harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, dari bacaan-bacaan sholat yang sahih, hukum-hukum sujud sahwi dan seterusnya. Karena seringkali kita mendapatkan seorang imam memiliki bacaan yang salah sehingga merubah makna ayat. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab orang beriman ketika hendak menjadi imam dalam sholat berjamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Sempena Ramadan pada tahun ini, kami dari komuniti dakwah dan tarbiyah sedang mengadakan kempen Ramadan Terbaikku, yang mana kami nak mengajak anda semua untuk sama-sama infak sedekah apa yang termampu, RM1, RM5, RM10, RM50, RM100 terpulang, yang mana sumbangan daripada kita semua ni akan disalurkan pada 4 aktiviti. Pertama, bakul kasih, yang mana kita akan bagi bantuan makanan asasi kepada fakir miskin dan asnaf. Kedua, nak taja iftar untuk fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Ketiga, tajaan kelas Al-Quran kepada fakir miskin dan asnaf. Dan yang keempat, untuk program dakwah remaja. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, jom kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan perbanyakkan bersedekah. Mudah-mudahan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Untuk menyumbang, boleh sumbang ke nombor akaun yang tertera ataupun boleh tekan link yang di sini.
1: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
2: Amalkan adab-adab Islam di keseharian kita. Hiasilah dengan hidup Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang mudiman, dimana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab ketika hendak sholat berjamaah di masjid. Pendengar, sholat berjamaah di masjid merupakan salah satu amalan yang mulia. Agar ibadah ini semakin sempurna, ada beberapa adab dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh diabaikan. Berikut di antara beberapa adab yang perlu diperhatikan seorang muslim ketika hendak melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, memilih pakaian yang bagus. Pendengar, hendaknya kita memilih pakaian yang bagus saat pergi ke masjid. Allah Azza wa Jalla tidak hanya memerintahkan kita untuk sekedar memakai pakaian yang menutup aurat, akan tetapi memerintahkan pula untuk memperbagus pakaian, lebih-lebih lagi ketika akan pergi ke masjid. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Ya Bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Pendengar, dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa kita dianjurkan untuk berhias ketika sholat, apalagi ketika hari Jumat dan hari raya. Termasuk dalam hal ini, memakai parfum bagi laki-laki. Namun, sekarang banyak kita jumpai kaum muslimin yang ketika pergi ke masjid hanya mengenakan pakaian seadanya, padahal ia memiliki pakaian yang bagus. Bahkan, tidak sedikit yang mengenakan pakaian yang penuh gambar atau berisi tulisan-tulisan kejahilan. Akibatnya, mau tidak mau, orang yang ada di belakangnya akan melihat dan membacanya sehingga mengganggu konsentrasi dan khusyuan sholat. Yang kedua, berwudu dari rumah. Pendengar, sebelum pergi ke masjid, hendaknya berwudu di rumah sebagaimana diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya, salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya pendengar, yang ketiga, membaca doa menuju masjid. Pendengar, saat keluar dari rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah, yang artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Beliau bersabda, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata kepada setan yang akan menggodanya, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan, dan penjagaan dari Allah? Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan ketika hendak menuju masjid, dianjurkan membaca, Allahumma ij'al fi qalbi nura
وفي بصر نورا، وفي سمع نورا، وعن يمين نورا، وعن يسار نورا، وفوق نورا، وتحت نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. Artinya, ya Allah, jadikanlah dalam hatiku suatu cahaya, dalam pandanganku suatu cahaya, dalam pendengaranku suatu cahaya, dari arah kananku suatu cahaya, dari arah kiriku suatu cahaya, di atasku suatu cahaya, di bawahku suatu cahaya, di depanku suatu cahaya, di belakangku suatu cahaya, dan limpahkanlah kepadaku dengan cahaya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, berdoa ketika masuk masjid. Pendengar, setelah sampai di masjid, hendaknya masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Bacaan doa masuk masjid adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Jika salah seorang di antara kalian masuki masjid, maka ucapkanlah, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jika keluar dari masjid, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon padamu di antara karuniamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Pendengar, harap diperhatikan, ketika kita berjalan di dalam masjid, jangan sampai melewati di depan orang yang sedang sholat jika orang tersebut tidak memasang sutroh atau penghalang. Hendaklah orang yang lewat di depan orang yang sholat takut akan dosa yang diperbuatnya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40, itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terlarang adalah lewat di depan orang yang sholat sendirian atau di depan imam. Adapun jika lewat di depan makmum, maka tidak mengapa. Hal ini didasari oleh perbuatan Ibnu Abbas ketika beliau menginjak usia baligh. Beliau pernah lewat di sela-sela shaf jamaah yang diimami oleh Rasulullah SAW dengan menunggangi keledai betina, lalu turun melepaskan keledainya, baru kemudian beliau bergabung dalam shaf. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan tersebut. Namun demikian, sebaiknya memilih jalan lain agar tidak lewat di depan shaf makmum. Yang keenam, melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Di antara adab ketika memasuki masjid adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholat ini diistilahkan para ulama dengan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syariat ini berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Hanya saja para ulama mengecualikan darinya khatib Jumat, di mana tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat tahiyatul masjid sebelum khutbah. Akan tetapi beliau datang dan langsung naik ke mimbar. Syariat ini juga berlaku untuk semua masjid, termasuk Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Tujuan ini sudah tercapai dengan sholat apa saja yang dikerjakan sebelum duduk. Oleh karena itu, sholat sunnah wudu, sholat sunnah rawatib, bahkan sholat wajib, semuanya merupakan tahiyatul masjid jika dikerjakan sebelum duduk. Merupakan suatu hal yang keliru jika tahiyatul masjid diniatkan tersendiri, karena pada hakikatnya tidak ada dalam hadis
ada salat yang namanya tahiyatul masjid. Akan tetapi ini hanyalah penamaan ulama untuk salat dua rakaat sebelum duduk. Karenanya, jika seorang masuk masjid setelah azan lalu salat qabliyah atau salat sunnah wudu, maka itulah tahiyatul masjid baginya. Tahiyatul masjid disyariatkan pada setiap waktu seorang itu masuk masjid dan ingin duduk di dalamnya. Termasuk di dalamnya waktu-waktu yang terlarang untuk sholat menurut sebagian pendapat kalangan ulama. Yang ketujuh, menghadap sutroh ketika sholat. Yang dimaksud dengan sutroh adalah pembatas dalam sholat, bisa berupa tembok, tiang, orang yang sedang duduk, sholat, tongkat, tas, dan lainnya. Sutroh disyariatkan bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya sholat menghadap sutra terdapat dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaknya ia sholat dengan menghadap sutra dan mendekatlah padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum memasang sutra adalah wajib karena adanya perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat berjamaah, yang menghadap sutra adalah imam, dan sutra bagi imam juga merupakan sutra bagi makmum yang di belakangnya. Dan hendaklah orang yang sholat menolak atau mencegah apapun yang lewat di depannya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang menutupinya dari manusia, yakni menghadap sutra, lalu ada seorang ingin melintas di hadapannya, hendaklah ia menghalanginya pada lehernya. Kalau orang itu enggan untuk minggir, tetap memaksa lewat, maka tahanlah dengan kuat karena ia dibarengi setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab orang beriman ketika hendak sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Not good, good, good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. And we can cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care. Mas

Wow. Daging sapi bisa dimasak dengan tingkat kematangan tertentu untuk mendapatkan tekstur daging yang Ayah Bunda inginkan. Untuk mendapatkan tingkat kematangan rare dengan tekstur yang juicy, Ayah Bunda bisa memasak steak selama 1,5 menit saja. Di atasnya ada medium rare dengan tingkat kematangan 40% yang dimasak dalam waktu 3 menit. Tekstur daging ini Bunda akan sangat lembut dan berwarna merah muda. Selanjutnya, Ayah Bunda bisa menambah tingkat kematangan 60% yang disebut medium dalam waktu 5 menit. Dalam tingkatan ini, daging sudah matang, teksturnya lembut dan empuk saat ditekan Ayah Bunda. Untuk medium well dengan tingkat kematangan 80% bisa dimasak dalam waktu 8 menit dan tingkat kematangan sempurna atau well done bisa dimasak selama 10-15 menit.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anak.